0: only on 97.9 Female Radio. Hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
2: 97.9 Female Radio Hits You Love. Masuki jam 7 pagi, friend. Masih sama aku di sini. Sudah banyak juga tadi yang ikutan topik kita pagi tadi ya, friend. Kalau ngomongin long weekend kemarin, apa nih yang paling kamu kangenin ya? Kalau ada nggak tuh? Pantun bentar lagi ya. Ada Alona nih maksudnya ya, Alona Kaunang di DM Instagram kita. Pengalaman weekend kemarin yang memorable banget adalah berdelapan trekking ke Sentul di puncak. Seru banget. Setelah sekian lama gak trekking, hampir nyerah dan udah hujan deras dan 4 jam di atas mobil pickup karena macet dan masih basah bajunya. Aduh ya ampun, itu dingin banget pasti ya. Sempat ke rumah warga untuk ganti baju karena mobil gak gerak sama sekali. Thank God, sampai rumah jam 11:30. Badan udah kedinginan dan lutut berasa mau copot. Aduh, gak kebayang lagi ya. Tapi itu justru, ya itu ya, itu akhirnya perjuangan kamu trekking, even bahkan bukan saat trekkingnya aja, perjalanan baliknya juga perjuangan banget. Itu yang akhirnya selalu terngiang ya, selalu ada gitu memorinya di otak kamu dan mungkin sama teman-teman kamu atau mungkin sama keluarga kamu ya. Alona, thank you sudah bercerita di sini. Aku jadi iri, aku jadi pengen ikutan trekking juga ya. Karena kemarin juga ngeliatin story-story teman pada trekking. Aku pengen. Nanti ya, mudah-mudahan ada waktunya lagi. Thank you untuk kamu yang sudah bercerita. Nanti habis ini kita akan bermain Today Speak ya. Kita akan bermain This or That. So jangan kemana-mana. Dan ini ada satu lagu penyemangat juga di jam 7 pagi ini. Ada lagu dari Meghan Trainor dengan Still Don't Care di Female Radio. Hits You Love. You can say

107.9 Female Radio Hits You Love. Satu lagu dari Jennifer Hudson ya, judulnya adalah Spotlight di Female Joyful Morning. Seru banget tadi kita ngebahas soal apa aja sih yang kamu kangenin di long weekend kemarin ya. Ini salah satunya dicerita lagi dari Ray. Good morning buat Ray yang sudah DM ke Instagram kita. Pengalaman yang gak bisa aku lupain pas weekend kemarin adalah perjalanan ke rumah aku. Biasanya dari pintu tol Sentul City ke rumah tuh hanya 10 menit, tapi kemarin ditempuh dengan 2 jam aja, Kak, karena macet parah. Dan aku belum makan sampai rumah, alhasil mahnya kambuh, ya Allah. Kebayang semua orang Jakarta dan sekitarnya jalan-jalannya ke Sentul ya. Ke Sentul Bogor banyak banget tempat trekking seru, banyak banget tempat-tempat untuk healing-healing tipis, restoran-restoran menyenangkan juga banyak di sana ya. No wonder jadi 2 jam tuh perjalanannya ya. Ya Allah. Luar biasa. Tapi friend, kita kemarin sudah melewati long weekend yang sangat dar-der-dor, mungkin sangat menyenangkan, sangat sulit untuk dilupakan gitu ya, sangat dikangenin. Tapi mau gak mau sekarang kita sudah balik lagi ke realitas, sudah balik lagi ke rutinitas, ya gak sih? Tapi biasanya nih friend, kalau udah memasuki hari dimana kita habis menjalani long weekend, itu ada dua kemungkinan yang bisa kita jalankan. Yang pertama, kita langsung on fire untuk melakukan semua kegiatan yang seharusnya kita lakukan setiap weekdays ya. Yang kedua, ada juga yang butuh adaptasi lagi gitu ya, untuk membalikan moodnya menjadi mood bekerja gitu ya, atau mood menjadi orang tua yang mengantarkan anak sekolah lagi gitu kan. Itu juga harus dikumpulkan lagi mood baiknya ya. Nah kalau kamu, kira-kira kalau udah masuk ke hari dimana setelah long weekend gitu ya, kamu tipe yang mana? Yang langsung gas, udah on fire karena udah recharge energinya secara full, atau justru sebaliknya nih, butuh adaptasi lagi, butuh maintain lagi moodnya, atau gimana? Silakan DM aja at Female Radio. Aku tunggu ya. Dilanjut dulu, ada lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need di Female Radio Hits You Love.

0: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana? Ada feedback?
1: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
0: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
2: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
1: Ah, gak usah ikut campur deh Sarah.
3: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan. Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan? Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
4: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Satu lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Itu dia di Female Joyful Morning. Lagu tadi sudah di request ya sama Dina di Depok. Thank you Dina sudah request kesini, sudah ikutan Today Speak juga pagi hari ini. Kalau ditanya, setelah habis balik dari long weekend untuk masuk ke hari-hari di mana kita harus menjalani rutinitas seperti biasa, kira-kira kamu tim yang mana? Langsung on fire gitu ya untuk melakukan segala kegiatan kamu setelah liburan, atau justru butuh waktu adaptasi dulu nih biar moodnya tuh balik lagi? Selamat pagi. Kalau Dina tadi bilang katanya aku tim yang butuh waktu adaptasi dulu nih ya, dan hari pertama kerja tuh rasanya masih pengen libur, tolong. Ada emotikon nangisnya soalnya di situ ya. Jadi kayak enggak bisa, harus dikumpulin dulu moodnya ya. Thank you Dina. Lalu berikutnya ada Rico. Good morning. Kalau Rico justru sebaliknya nih dari Dina. Kalau dia bilang katanya kalau gue sih langsung on fire ya Aida, biar cepat selesai adaptasinya udah langsung kerja aja. Karena udah full energinya kayaknya ya. Thank you Rico. Nah kalau kamu kayak gimana nih friend? Kalau misalnya udah balik nih dari liburan panjang gitu kan, terus udah harus lanjut lagi dengan rutinitas seperti biasa, kamu tim yang langsung on fire, langsung tancap gas ya, atau butuh waktu adaptasi dengan mengingat-ingat lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat liburan kemarin? Nah yang mana? Yuk DM ke kita @femaleradio.

0: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Morning Sunshine.
3: Start your day with female joyful morning.
2: Fun, informative, interactive, positive vibes and happy thoughts.
3: Female joyful morning only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Lagu paling baru dari Alex Warren, Fever Dream ya. Fever Dream lagunya enak banget, catchy ya, friend. Tapi kalau ngomongin lagu-lagu enak, ngomongin penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus-bagus, salah satunya adalah anggota dari BTS yaitu Kim Taehyung atau biasa kita kenal adalah V. Nah, jadi anggota BTS V ini terpilih sebagai artis K-pop dengan performa terbaik di bulan Maret kemarin nih, friend, menurut platform pemungutan suara penggemar yaitu Picnic. Jadi berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan tanggal 3 sampai 7 April 2026 ya, V itu berada di peringkat pertama. Wah, ini supporternya banyak banget ya. Fansnya banyak banget. Peringkat berikutnya adalah Choi Yena dan yang ketiga adalah Jungkook BTS nih, friend. Jadi emang bisa dibilang memang katanya V ini memang fansnya luar biasa ya. Jadi banyak juga yang voting dia gitu karena memang performanya nggak dipungkiri keren banget ya, suaranya bagus, tariannya juga oke gitu kan. Jadi apalagi pas kemarin aktivitas solonya dia juga kan, jadi kayak wah, makin dilihat aja nih sama semua orang ya. Dan sekarang juga lagi sibuk nih sama album dari BTS yang baru yaitu Arirang ya, yang lagi tur sana sini dan bakal ke Indonesia nanti akhir tahun ya, friend. Jadi kita tunggu. Kita tunggu performance V-nya langsung di depan muka kita nanti ya, biar kita lihat apakah beneran baik atau enggak. Tapi emang paling keren ya menurut aku, karena aku fans banget sama V BTS ya. Gemas. Nah, yang satu ini lagu yang berikutnya juga adalah satu penyanyi dari Korea Selatan yang kabarnya pernah deket sama V BTS. Siapa lagi kalau bukan Jennie? Tapi itu hanya kabar-kabar saja ya, friend. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi kalau mau dengerin lagunya, bisa langsung aku putarkan. Ini dia, Like Jennie di Female Radio.
1: It's about to be so damn hard.

0: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
1: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
0: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
2: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
3: Hah? Kita? Kita nih.
4: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
5: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.

97,9 Female Radio Hits You Love, Set Fire to the Rain from Adele. Lagu yang sudah di-request sama Maya. Good morning Maya. Terima kasih Maya sudah request dan juga sudah ikutan Today Speak pagi hari ini. Kalau ditanya setelah balik dari liburan, kamu tuh tim yang mana? Apakah langsung on fire? Tancap gas terus untuk menjalani aktivitas, atau justru butuh waktu nih untuk adaptasi lagi, naikin mood lagi? Yang mana ya? Kalau dari Maya bilang tadi katanya aku sih campur ya Aida. Kalau pagi ya masih tim yang adaptasi lagi, tapi kalau udah siang udah jadi tim yang tancap gas. Berarti kamu dimulainya dengan harus ini dulu ya, apa namanya, adaptasi dulu sedikit. Thank you Maya. Lalu berikutnya ada Tony. Hai Tony di DM Instagram kita, terima kasih sudah ikutan Today Speak pagi hari ini. Kalau kata Tony, gue on fire. Best. Langsung ya, setelah liburan udah energinya terisi dengan full, terus udah siap lagi untuk menjalani aktivitas, langsung on fire Tony. Thank you Tony. Terima kasih juga ya buat kamu friend yang sudah ngobrol-ngobrol di sini. Gak kerasa sudah hampir jam 8 pagi, tandanya aku udah harus pamit nih ya, karena abis ini akan ada Show Up with Uchita Pohan. Thank you ya friend. Memang ya kalau ngomongin balik dari liburan itu gak selalu mudah ya, tapi disitulah kita akhirnya bisa ambil sebuah apa ya, ya pelajaran ya, kalau keseimbangan antara istirahat dan aktivitas kita sehari-hari itu penting banget friend, karena tentunya hidup kita itu memang terus berjalan. Tapi kadang-kadang boleh loh berhenti sejenak untuk istirahat, untuk recharge, untuk healing ya, gitu friend. Semoga menyenangkan, semoga yang sudah dijalani long weekend kemarin bisa recharge lagi energi kamu hari ini. Sampai ketemu lagi nanti libur minggu depan ya, hari minggu nanti. Thank you sekali lagi, Aida pamit dulu ya friend. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Habis ini Show Up with Uchita Pohan akan temenin kamu, jadi jangan kemana-mana, stay aja di sini. Dan ini dia lagu penutup aku, ada Neo dengan One in a Million di Female Radio Hits You Love. Bye bye friends, see you tomorrow.

97,9 Female Radio Hits You Love Show Up With Me, Uchita Pohan masih menemani sampai jam 10. Dan Show Up hari ini memang spesial ya, karena kita masuk ke setahun akhirnya kita on air dengan sesuatu yang baru. Dan sampai sekarang ternyata bisa menjadi sesuatu yang bikin kita pagi-pagi tuh lebih semangat karena ketemu kamu semuanya. Dan pagi ini ada satu perempuan juga yang selalu semangat. Dia kayaknya bukan cuma jadi satu orang yang kita sering lihat di mana-mana, tapi juga

0: She's being a big sister to many Indonesian women. Selamat pagi Najwa Shihab.
1: Selamat pagi Telkomhan.
0: Ah, Mbak Nana, oh my god, akhirnya terjadi penelponan ini setelah 1 tahun show up on air.
1: Ya ampun, maaf ya, kita beberapa kali tuh janjian gak ya.
0: Sumpah,
1: bisa-bisa.
0: Sumpah, tapi kayaknya it's divine timing deh ya. Selalu ada waktu yang tepat.
1: Selama 1 tahun, oh my god, udah 1 tahun ya Ci.
0: Oh, terima kasih, thank you banget. Karena Mbak Nana juga adalah salah satu orang pertama yang aku kabarin pada saat aku mau balik on air. Gak mungkin aku banget. Gak mungkin banget mentorku yang satu ini gak dikabarin gitu ya. Dan pada saat itu encouragement udah langsung dikasih. Rasanya jadi semangat tambahan juga. Mbak Nana, how are you showing up today?
1: Alhamdulillah sehat, seger. Yeah. Dari pagi habis nge-gym, terus habis jalan di treadmill. Jadi udah dari pagi udah berkeringat, jadi udah enak nih.
0: Ih, enak banget ya. Kalau pagi dimulai dengan keringat tuh emang best banget rasanya ya. Kayaknya dapat energi lebih gitu. Tapi apakah Najwa Shihab adalah sekarang seorang gym girly kah? Jam 6 udah.
1: udah nge-gym. Aku tuh nge-gym udah lama, udah 5 tahun kali ya, yes. Rutin. Seminggu 3 kali aku,
0: wow.
1: 3 kali minimal.
0: Wow.
1: Iya, jadi bukan something yang baru sih kalau nge-gym itu.
0: Sebenarnya itu ya, bukan something yang baru. Dan sekarang kayaknya juga makin apa namanya, makin juga justru banyak hal-hal baru yang ke-unlock dari seorang Najwa Shihab gitu ya. Kalau olahraga udah menjadi kebiasaan dari dulu, tapi ada gak sih Manana hal-hal yang baru banget gitu, yang baru-baru inilah gitu ke-unlock dari dirimu?
1: Jadi sih sebetulnya ya, kemarin tuh waktu kamu bilang mau ngomongin unlocking new potential, aku tuh jadi merenung gitu, dan aku ingat yang dulu aku baca-baca. Jadi kerap kali tuh menurutku unlocking new potential tuh bukan melulu nambah hal baru, Cid.
0: Okay.
1: Tapi justru mengurangi yang diam-diam tuh menahan kita.
0: That's interesting.
1: Dan itu yang iya, kalau menambah hal baru tuh lebih mudah quote unquote gitu ya. Tapi kalau melihat ke dalam diri, jujur, apa sih yang selama ini menahan kita tapi tetap kita lakukan dan berusaha secara sadar untuk gak melakukan itu atau melakukan hal sebaliknya, itu tuh unlocking new potential.
0: Wow.
1: Kayak misalnya sekarang nih ya, sekarang tuh aku lebih selektif nerima acara, Cid.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu tuh kayaknya semua acara, semua ini
0: diiyain gitu ya, hadir.
1: Gitu ya. Terus kemudian aku sadar, terutama setahun ini ya, gak semua yang kelihatannya penting tuh betul-betul berdampak.
0: I see.
1: Dan kadang tuh Cid, kita capek bukan karena kerjaan banyak, tapi karena terlalu banyak yang kita biarkan.
0: That's deep.
1: Iya. Itu yang pertama. Jadi aku jujur, apa sih yang menguras energiku?
0: Dan
1: bagaimana di situ aku secara sadar selektif gitu. Terus yang kedua tuh aku juga secara sadar tuh sekarang, kalian tadi ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu tuh kayaknya bilang enggak tuh suka feeling guilty, kepikiran merasa kita enggak tanggung jawab nih, harusnya ini dan sebagainya gitu. Jadi sekarang tuh aku belajar untuk bilang enggak tanpa
0: merasa
1: bikin
0: bersalah.
1: Aku terlalu bersalah.
0: I see.
1: Iya, aku lebih sadar memilih isu apa yang mau aku angkat. Siapa orang yang menurutku layak aku wawancara dan diangkat di episode Mata Najwa. Jadi bukan soal sibuknya, tapi memilihnya.
0: Lebih selektif. Itu feels liberating gak sih Mbak? Jadi kayak lebih merdeka gitu gak sih ngejalaninnya?
1: Lebih conscious aja. Kemarin itu kayaknya semua diangkat, semua diiyain apa dan sebagainya. Jadi maknanya tuh jadi kurang. Jadi selama itu ya itu, apa namanya, aku secara sadar memilah menjadi lebih selektif supaya my new potential yang selama ini aku biarkan gitu ya, itu bisa kelihatan dan tumbuh.
0: That's lovely. Ternyata jalannya bisa lewat situ ya. Kita selama ini mungkin kayak ngerasanya nambah terus gitu, padahal it's always quality over quantity, ya gak sih? Ada yang bilang katanya kalau misalnya quantity itu harus menambah kualitas, baru dia menjadi quantity yang bagus gitu gak sih? Tapi kalau sebaliknya berarti enggak. Yes, terus Mbak.
1: Tapi ada juga yang secara sadar aku lakuin. Jadi aku sengaja jadi quote unquote pemula lagi. Aku belajar hal di mana aku betul-betul jadi beginner. Selama ini nih aku melakukan hal-hal yang kayaknya memang I've been doing it for years gitu. Jadi kayaknya quote unquote bisa dibilang expert lah gitu. Jadi sengaja jadi pemula. Jadi tau gak, aku belajar Muay Thai.
0: Seru. Disitulah ke unlock otot-otot yang selama ini tidak terpanggil di bagian lengan gitu ya.
1: Kan? Dari dulu tuh selalu kepengen belajar bela diri, cuma nggak pernah gitu. Jadi ya jadi ketika kita canggung, ketika kita capek, ketika kita melakukan hal yang belum pernah badan dan bukan hanya otot ya, tapi kayaknya mental kita lakukan. Aku percaya di situ kita tumbuh.
0: I see. Dan itu yang tetap harus kita lakukan ataupun juga kita cari dan kita take action gitu ya.
1: Iya, dan sebetulnya nggak harus olahraga sih. Apapun yang awalnya bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita nggak nyaman, tetap itu biasanya yang bikin kita tumbuh.
0: Mantap. Oke, jadi kalau misalnya sekarang ada ketidaknyaman tertentu, mungkin itu adalah sign untuk kita take action, membuat kita tumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Thank you so much, Mbak Najwa Shihab, untuk waktunya pagi ini. Makasih udah meluangkan waktunya di tengah keringat pagi ini. Enjoy the rest of the day. Kita ketemu soon ya, Mbak, mudah-mudahan.
1: Thank you, Chip.
0: Terima kasih. Bye.
2: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

97,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Uchita Pohan, masih menemani sampai jam 10. Buat kamu yang lagi ngintip-ngintip, kita lagi live TikTok ya. Jadi kalau misalnya mau lihat situasi di studio, cus. Jangan lupa untuk lihat di TikTok live-nya female.circle. Yes. Selamat pagi untuk kamu yang mungkin juga sekarang ini lagi ngerasain pengen apa ya? Memulai sesuatu yang baru dari sisi karir misalnya. Ada nih satu sisi sebenarnya yang lebih dalam, friend, ya. Karena ternyata buat bisa nge-unlock potential, kadang kita itu harus berani break free dulu. Dan kalau misalnya kita ngerasa nih ya, kita punya potensi tapi agak ketahan, bukan karena sebenarnya mungkin kita gak bisa, tapi karena kita masih ada di tempat yang tidak tepat, tempat yang salah, ya, ataupun juga masih bertahan di sesuatu yang menahan kita gitu. Nah, ada satu lagu nih yang mau dibahas. Lagunya Ariana Grande ya, yang judulnya Break Free. Lagu ini tuh bahasannya sebenarnya tentang seseorang yang akhirnya berani keluar dari hubungan yang membatasi dirinya, friend. Jadi kalau kita lihat lebih dalam liriknya tuh, now that I've become who I really am. Ini bukan cuma soal lepas dari orang lain, tapi sebenarnya it's about moment gitu ya, dimana kita akhirnya bisa jadi diri sendiri. Dan di situ kuncinya, kita bisa unlock potensial kita kalau masih kejebak di hal yang membatasi. Karena seringnya yang bikin kita gak berkembang itu bukan karena kita kurang, tapi karena kita belum berani melepas. Mungkin itu tadi yang diceritain sama Mbak Nana juga gitu ya, Mbak Najwa, bahwa karena mungkin selama ini unlocking something itu biasanya tentang nambah sesuatu yang baru, nambah sesuatu yang baru. Tapi ternyata hal yang baru tersebut baru bisa kita jalanin ketika kita melet go sesuatu yang udah ada atau udah lama tersimpan. Nah, kalau kamu juga merasakan hal yang sama, abis ini kita kontemplasikan bersama lebih banyak lagi. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita dengerin. This is Ariana Grande and Z, Break Free.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Wichita Pohan, menemani terus sampai jam 10, friend. Masih di special anniversary show up pertama. Woohoo! Terima kasih, geng. Seneng deh kalau siaran rame gini di studio. Kalau ada apa namanya satu perayaan gitu ya, biasanya kita juga akan lebih berkumpul gitu ya, friend ya. Walaupun sebetulnya apa namanya perayaan terbesar itu pastinya akan dirasakan dari diri yang sudah meng-unlock sebuah potensi baru ya. Ada penelitian dari APA alias American Psychological Association nih yang bilang kalau orang yang berani keluar dari situasi yang gak sehat dan mulai mengeksplor dirinya itu cenderung punya tingkat kepercayaan diri dan well-being yang lebih tinggi. Sementara itu, studi dari Harvard Business Review juga bilang kalau potensi seseorang itu lebih cepat berkembang pada saat dia berada di lingkungan yang mendukung dan gak membatasi. Jadi kadang-kadang untuk berkembang itu kita gak perlu nambahin apa-apa, cuma perlu melepas. Aduh, benar ya, ternyata harus nge-let go something allow something new to start happening gitu ya. Kalau misalnya unlock unlocking potentials yang aku rasakan sendiri ya, friend, di 2026 ini. Kalau 2025 kan balik lagi ke on air ya, terus ada show up di tahun lalu. Di tahun ini sih sebenarnya hal yang baru mungkin yang aku coba adalah menjadi dosen, ya kan. Jadi dosen, walaupun statusnya dosen tamu, tapi lumayan juga ya. Ngajar tuh ternyata butuh something yang lebih besar dari sekedar ngomong aja gitu di depan kelas. Tapi banyak akhirnya hal-hal yang harus aku unlock, harus aku lepaskan juga dari diri aku supaya bisa menjalankan tugas yang baru ini tuh dengan lebih baik gitu. Jadi ya mungkin kalau selama ini pada saat pengen nyampein sesuatu di depan umum atau do the public speaking itu rasanya kayak ya udah cuman searah aja gitu, dan keinginan untuk bikin orang selalu terhibur karena kan entertainer cenah ya. Tapi ternyata kalau di kelas beda lagi ya, karena urusannya harus ada kemauan dari studentsnya sendiri untuk punya ataupun juga dapetin ilmu yang dibagikan hari itu, dan itu menjadi tanggung jawabnya mereka juga. Jadi akhirnya nggak ngelepas keinginan untuk membuat semua student itu merasa terhibur, karena nggak harus. Mereka harus ngerti aja sama pelajaran yang bukan harus terhibur. Itu yang aku rasain ya. Nah kalau kamu, friend, kamu ada nggak sih hal yang pernah setelah kamu lepasin gitu ya, setelah kamu ngeliat gue sesuatu, ternyata justru disitulah potensi kamu itu jadi ke unlock gara-gara kamu ngeliat gue something ya. Coba ceritain sama aku di sini, DM ke @femaleradio. Kalau misalnya memang pagi ini pengen ngobrol on air juga bisa, kita telepon nanti. Dan buat yang beruntung bisa dapetin beauty hampers dari kita spesial untuk hari ini ya. Jadi sekali lagi langsung aja DM ke @femaleradio, jawab pertanyaan ini. Apa sih hal yang pernah kamu lepasin and then ternyata itu justru bikin potensi kamu makin keluar? Let me know.
1: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: .9 Female Radio. Part of Female Circle, content and community hub.

97,9 Female Radio Hits You Love Show Up With Me Uchita Pohan. Masih di sini tentunya sampai jam 10. Dan kita juga masih celebrating our first anniversary. Yeay. Kedengeran gak tuh suara penonton bayaran? Tapi kalau kamu pastinya kan bukan sebagai penonton bayaran ya, friend. Karena secara sukarela dong, ya kan? Sukarela juga kita juga mau apa namanya memberikan apresiasi gitu ya buat kamu yang pagi ini juga ikutan dan aktif gitu ngobrol-ngobrol sama kita. Kita punya beauty hampers di hari spesial ini buat kamu yang ikutan jawab pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan yang kamu mesti jawab pagi ini, yaitu pertanyaannya adalah hal apa sih yang pernah kamu lepas ternyata justru bikin potensi kamu makin keluar tuh. Abis nge-let go something ternyata potensinya makin keluar. Boleh ya, langsung DM ke @femaleradio. Dan kita juga sebenarnya dari tadi masih live TikTok. Jadi kalau mau ngelihat apa yang terjadi di studio, cek aja di TikTok live kita @female.circle ya. Well, kalau ngomongin soal lagu Break Free yang tadi juga udah kita puterin, kita dengerin bareng gitu ya. Salah satu titik perubahannya Ariana Grande ternyata ada di lagu ini, friend, di mana dia itu mulai keluar dari image lama dan juga menunjukkan versi dirinya yang lebih kuat, lebih independent, dan dari situ justru karirnya makin berkembang. Ya, mungkin juga itu terjadi di hidup kita karena pada saat kita berani melepas gitu ya, di situ kita mulai buka ruang buat versi terbaik diri kita, ya nggak sih? Aku sih merasanya iya. Ketika kita melepas ketakutan, kita melepas keraguan, itu juga termasuk. Atau mungkin melepas sesuatu yang tadinya membuat kita teroccupied gitu ya, kita jadi sibuk, tapi sibuknya tuh gak ke arah yang kita pengen gitu, bukan ke arah tujuannya kita. Nah itu penting banget tuh untuk kita cek lagi gitu ya, apa-apa aja sih hal sebenarnya yang bisa kita lepasin in terms of bikin potensi kita yang baru itu semakin keluar. Jangan lupa di DM versi kamu apa, cerita sama aku di sini ya.

97.9 Female Radio Hits You Love Show Up With Me Ucita Pohan masih terus menemani friend. Yes, Bernadia tadi sudah di request sama Orleans ya. Langsung kita puterin loh, pas banget lagi lagu yang bikin kita ikutan karaoke gitu ya. Karena kalau misalnya kita buat menyenangkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kayaknya tuh bisa lebih enjoyable. Terus sudah gitu in general kehidupan kita juga jadi lebih seru, ya gak sih? Apalagi ya friend, kalau misalnya memang ternyata kita tuh pengen dapetin sesuatu yang baru atau pengen potensi kita lebih keluar, pengen nemuin diri kita yang lebih menyala gitu ya. Kadang-kadang memang akhirnya ya di bawah fun aja, di bawah seneng aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini tuh kayak menarik kita balik gitu ya, holding us back, ya dilepas aja gitu, dibikin seneng aja. Good morning untuk Sinta yang udah sharing kesini, yang dia bilang kalau misalnya ngomongin sesuatu yang dilepaskan dan ternyata bikin potensi makin keluar, dia bilang, dulu aku ngerasa gak bisa apa-apa tanpa mantan, tapi begitu aku lepas dari dia, tiba-tiba aku jadi punya energi untuk ikut kursus public speaking dan organisasi, dan ternyata selama ini potensi aku itu ketutup aja tuh sama drama-drama gak penting. Makanya sekarang aku jauh lebih percaya diri di depan umum. Lovely. Yes. Selamat pagi juga untuk Maiza. Maiza bilang, hai kak, kalau aku udah ngelepas kebiasaan untuk takut selalu salah. Oh, selalu takut salah. Sejak itu jadi lebih berani mencoba hal baru. Dan yes, mungkin iya ya friend ya, banyak dari kita yang sebenarnya gak taking action itu bukan karena beneran males saja atau gak mau gitu ya, tapi kita sebenarnya ragu tuh karena takut melakukan kesalahan. But then setelah dicoba beneran, ya semuanya justru malah ke-unlock ya. Dan ini relatable banget ya, mungkin pada saat kita ngelepasin, bukan cuma ngelepas orang ya, tapi mindset yang selama ini nahan kita, disitulah bisa terjadi si potensi yang terbuka. Dan kalau misalnya kita sekarang ini lagi ngerasa belum maksimal nih, mungkin bukan karena potensinya yang gak maksimal, tapi karena masih ada yang ditahan-tahan. Udah lemesin aja, lepasin aja ya. Selama kita berani break free, disitulah kita bisa meng-unlock siapa diri kita. Jadi jangan takut, jangan ragu ya friend.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada orang tua yang mungkin gak terlalu sering bertanya langsung, tapi entah bagaimana, selalu tahu aja kalau anaknya sedang di mana, pergi dengan siapa, atau sedang ikut acara apa. Ternyata bukan karena anak selalu bercerita, tapi karena mereka diam-diam mengikuti akun teman-teman dekat anak. Menurut Journal of Digital Family Communications, media sosial hari ini membuat pola pengawasan keluarga berubah. Dulu, orang tua menunggu cerita. Sekarang, informasi bisa datang lebih cepat dari unggahan orang lain. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti bentuk perhatian modern. Namun, bagi anak, hal ini kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, karena ruang sosialnya terasa ikut diawasi tanpa persetujuan. Yang membuat rumit, informasi di media sosial nggak selalu utuh. Satu foto bisa menimbulkan asumsi yang panjang, dan akhirnya yang muncul justru rasa curiga dari hal yang belum tentu sesuai dengan konteks. Friend, rasa ingin tahu orang tua lahir dari rasa peduli, tapi kepercayaan tetap lebih sehat jika dibangun lewat komunikasi langsung daripada lewat potongan postingan. Lalu, gimana cara menjaga keseimbangannya? Pertama, jika ingin tahu sesuatu, biasakan bertanya langsung sebelum menarik kesimpulan dari media sosial. Kedua, anak juga perlu tetap memberi kabar sederhana. Karena semakin minim komunikasi, semakin besar juga kemungkinan orang tua mencari informasi lewat jalur yang lain. Friend, media sosial boleh terbuka, tapi hubungan keluarga tetap butuh ruang bicara yang nyata. Kalau menurut kamu, kepoin anak lewat sosial medianya, termasuk perhatian atau pengawasan? Yuk, ngobrol di DM Instagram at Female Radio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
0: Friend, buat kamu yang ada di Bandung dan sekitarnya nih friend, atau ada yang mau punya rencana mau ke Bandung, bisa nih mampir ke Forever Mom and Baby Expo. Ini cocok banget sih buat kamu yang pengen cari kebutuhan ibu dan anak dalam satu tempat yang nyaman dengan beragam produk pilihan plus penawaran spesial dari brand favorit hingga 90%. Seru ya. Apalagi nih buat para ibu juga bisa dapetin kesempatan USG gratis serta konsultasi tumbuh kembang anak langsung dengan para ahli. Udah gitu banyak aktivitas seru juga di sana, friend, yang bawa anak bisa nih ikutan lomba mewarnai, fashion show anak, workshop talk show parenting hingga sesi storytelling dan sensory play. Datangnya, friend, gratis loh, tinggal daftarin diri aja di www.fombex.com/register. Acaranya tanggal 7 sampai 10 Mei di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Dan info lanjut bisa langsung kamu cek ke www.forevermomexpo.com atau Instagram at forevermomexpo. Fombex organized by Debindo Global Expo.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Masih ngomongin soal hubungan sama pasangan yang sefrekuensi atau justru berbanding terbalik frekuensinya. Dalam psikologi hubungan, itu ada dua pola yang sering banget muncul, yaitu similarity attraction yang ngejelasin kalau manusia tuh cenderung nyaman gitu ya sama orang yang punya nilai, kebiasaan, atau cara berpikir yang mirip karena terasa lebih mudah dipahami. Tapi ternyata ada juga kan penelitian lain yang menunjukkan bahwa perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan selama keduanya tuh punya cara komunikasi yang sehat. Jadi kayak opposite attract ya kan, ada yang similarity attraction, ada yang opposite attraction. Nah, sebetulnya poinnya adalah ternyata di komunikasi yang sehat, itu dia. Karena bukan soal mirip atau bedanya friend yang paling menentukan, tapi gimana dua orang itu bisa mengelola perbedaan tanpa harus ngerasa saling ngerubah. Nah, kadang nih hubungan yang terasa ringan itu juga ketika itu banyak kesamaan gitu ya, itu juga rasanya jadi lebih enteng memang. Tapi ada juga hubungan yang justru tumbuh karena dua-duanya itu bawa hal yang beda, atau kayak they live in the very different lifestyle gitu, atau field gitu, beda banget gitu. Dan mungkin setiap pasangan punya cara sendiri ya untuk menemukan ritmenya. Makanya kalau dibilang teorinya kayak harus sama atau teorinya justru harus berbeda, gak bisa dipatokin sama juga ya. Every relationship itu punya growth-nya sendiri-sendiri, dan disitulah mungkin kita bisa menentukan mana yang nyaman untuk kita jalanin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Friend, kalau penghasilan masih terbatas, lebih baik beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Ini dua hal yang sering sekali dibandingkan, padahal beda banget ya. Harga mobil mungkin bisa didapat dari 30 juta, 50 juta, sementara rumah kan tidak bisa dibeli dengan harga seperti itu. Sehingga pembelian apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Rumah itu adalah aset dan komitmen panjang. Kalau kamu KPR, maka kamu akan berkomitmen sampai 10-20 tahun. Kalaupun tidak KPR, rumah itu butuh maintenance dan butuh dirawat supaya bisa tetap layak ditinggali. Sementara mobil itu harus diakui sebagai beban dan fleksibilitas hidup. Jadi, benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mobil yang dijual bekas harganya jadi lebih mahal daripada mobil baru, tapi sebanyak apa? Kebanyakan mobil saat dijual harganya tentu turun ya dibandingkan saat kamu beli. Jadi friend, kalau kamu ada pikiran beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya, tergantung kebutuhannya. Mobil itu untuk fleksibilitas hidup, memudahkan hidup kamu, bisa jadi transom gak reliable di sekitar rumah kamu sehingga lebih irit kalau naik mobil. Kamu jadi lebih sebentar di jalan, jadi lebih mudah datang ke beberapa tempat dalam sehari, atau bahkan jadi kebutuhan utama. Seperti kamu ada kebutuhan rutin antar orang tua ke rumah sakit atau mungkin mengantar anak ke daycare. Jadi kebutuhan mobilnya jelas lebih tinggi daripada kebutuhan beli rumah. Tapi ternyata misal kamu dapat rumah yang dekat kantor sehingga bisa dijangkau dengan mudah pakai transportasi umum atau pakai motor. Di dekat rumahnya ada sekolah, lingkungannya baik. Jadi kamu ngerasa tidak perlu mobil karena nggak ada kebutuhan utamanya, ya nggak apa-apa, beli rumah dulu aja. Menentukan prioritas itu nggak pernah soal harga ya, tapi fungsi dalam hidup kamu sekarang. Bisa jadi malah kamu belum perlu keduanya. Misalnya transumnya oke, sehari-hari kamu hanya rumah kantor, tidak pernah mampir-mampir kemana-mana, atau sangat jarang gitu ya. Kamu tidak perlu mobil. Atau mungkin kerja kamu masih banyak mutasi, kamu belum yakin akan tinggal di sini sampai 10-20 tahun ke depan, sudah pasti kamu belum perlu rumah. Kamu punya cerita serupa atau punya pertanyaan lain seputar finansial, boleh banget cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
3: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
2: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
3: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, dulu perempuan sering diajarkan menjaga sikap lewat diam. Hari ini, banyak anak perempuan justru belajar menyampaikan pikiran lewat media sosial. Menulis opini, membangun karya, bicara soal isu sosial, bahkan tampil dengan sudut pandang yang kuat. Tapi dari sisi orang tua, kadang muncul kekhawatiran baru nih. Menurut Journal of Digital Culture and Family Values, media sosial kini menjadi ruang ekspresi generasi muda, tapi juga sumber ketegangan karena orang tua memandang jejak digital sebagai sesuatu yang sangat melekat pada nama keluarga. Karena anak sekarang tumbuh di masa ketika perempuan yang terlalu vokal sering dianggap membawa perhatian berlebih. Friend, suara perempuan hari ini memang lebih terbuka, tapi tetap perlu ruang untuk saling memahami di rumah loh. Apa aja sih yang bisa dijaga? Pertama, orang tua bisa membedakan antara ekspresi dan bahaya nyata. Tidak semua suara berarti ancaman. Kadang justru itu bentuk keberanian baru perempuan hari ini. Kedua, anak juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua sering lahir dari rasa melindungi, bukan semata ingin membungkam. Friend, Kartini hari ini mungkin hadir lewat suara yang diketik, direkam, dan dibagikan. Menurutmu, perempuan yang bersuara di media sosial masih sering disalahpahami nggak sih? Yuk, coba kita diskusi di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you up.
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya nggak?
4: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya nggak?
4: Oh iya, silakan bu, duduk di sini saja.
5: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.

0: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram @femaleradio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget, karena aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri, kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: Core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: kita. Praktis ya. Tapi tahu nggak sih, friend, nggak semua tisu basah memang aman loh buat kulit wajah. Menurut dermatolog Dr. Karen Campbell, beberapa tisu basah itu mengandung bahan pengawet tertentu yang bisa memicu dermatitis kontak, terutama pada kulit yang sensitif. Bahan seperti MCI dan MI itu sering banget ditemuin dalam tisu basah umum, dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai iritasi ringan. Karena itu, friend, kalau emang kita terpaksa pakai tisu basah untuk wajah, pilih yang memang dibuat khusus untuk area wajah, bukan tisu serbaguna. Coba cari yang bebas alkohol, bebas pewangi, dan sudah teruji dermatologis. Kalau kulit kamu mudah kering, kandungan seperti aloe vera, gliserin, atau vitamin E itu bisa lebih aman karena membantu menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, satu hal penting nih, friend, tisu basah sebaiknya jadi solusi sementara aja ya, bukan pengganti cuci wajah rutin. Karena tetap aja, friend, membersihkan wajah dengan air plus cleanser itu jauh lebih optimal hasilnya untuk menjaga skin barrier kamu. Kalau kamu sendiri nih, friend, ini nih termasuk yang selalu sedia tisu basah di tas atau justru lebih pilih cuci wajah langsung? Cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio.
1: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
7: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ketika anak mulai mencoba kebiasaan baru seperti mengurangi minyak, memilih cara masak yang lebih ringan, menghindari gorengan terlalu sering, kadang orang tua melihat hasilnya dan langsung protes. Walaupun niatnya nggak salah sih. Tapi seringkali obrolan seperti ini berulang dan akhirnya memunculkan benturan kecil yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar soal cara memasak. Menurut Journal of Family Health Behavior, perubahan gaya hidup sehat dalam keluarga sering memicu resistensi jika dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama yang sudah puluhan tahun dipercaya. Bagi generasi orang tua, makanan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, tenaga, dan pengalaman hidup yang sudah teruji menurut mereka. Di sisi lain, anak hidup di tengah informasi kesehatan yang sangat cepat berubah. Akibatnya, anak mencoba menyesuaikan kebiasaan, bukan karena ingin melawan tradisi rumah, tapi karena merasa perlu menjaga tubuh dengan cara yang menurutnya lebih relevan hari ini. Karena di sini bukan cari siapa yang benar dan salah, makanya yuk mulai sekarang, jangan hadirkan perubahan sebagai kritik terhadap kebiasaan lama. Kalau anak ingin mengubah pola makan, sampaikan sebagai kebutuhan tubuh pribadi, bukan seolah cara masak orang tua selama ini keliru. Lalu, orang tua juga bisa melihat bahwa pilihan sehat anak bukan penolakan terhadap masakan rumah, melainkan bentuk adaptasi terhadap informasi baru yang sekarang memang lebih mudah diakses. Friend, di rumahmu pilihan makanan sehat pernah jadi bahan debat juga? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
3: Maaf Bu, kursi yang ini kosong nggak ya? Boleh saya pakai?
4: Oh iya silakan.
5: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan nggak buat satu kursi ya, Mah?
4: Shh, adek, nggak boleh ngomong gitu.
5: Emang kenapa, Mah?
4: Kalau adik yang dikomentarin begitu, adik seneng gak?
5: Enggak sih, Mah.
4: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
5: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
4: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
6: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini, karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio? Gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Hai friend, kamu lagi mikir mau beli rumah? Terus bingung nih, KPR atau cash aja ya? Kalau KPR bisa sekarang sih, tapi kalau cash kayaknya harus nunggu lagi sampai uangnya terkumpul. Kapan sih sebenarnya seseorang bisa dibilang udah siap untuk ambil KPR? Jawabannya friend, bukan saat udah pengen beli rumah. Karena kalau pengen ya pengen gak sih memang ya punya rumah sendiri, membayangkan tinggal di tempat yang kita bisa miliki, tempat yang bisa kita dekor-dekor sesuka hati, gak ada risiko diusir.

0: atau tidak. Kamu bisa simulasikan dulu dengan gajimu sekarang atau gajimu plus gaji suami sekarang. Apakah kalau dikurangi dengan cicilan KPR, kamu masih bisa hidup dengan nyaman? Jangan sampai ketika sudah ada cicilan, ternyata mati-matian banget nih. Ternyata banyak kebutuhan yang harus tertunda atau jadi tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, pastikan income kamu atau income kamu dan suami itu sudah stabil, sudah bisa memenuhi kewajiban sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan sebisa mungkin masih ada sisa, karena namanya manusia mati-matian bayar cicilan juga lelah ya. Kamu masih perlu pasti budget untuk lifestyle. Yang ketiga, pastikan kamu punya asuransi jiwa. Biasanya pembelian KPR itu datang dengan asuransi jiwa, di mana kalau kita meninggal itu rumahnya langsung lunas. Tapi akan lebih ideal lagi kalau kamu membeli asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Contohnya sekarang suamimu yang bergaji dan cicilan KPR-nya akan mengambil dari gaji suami. Maka belilah asuransi jiwa untuk suami sehingga kalau nanti suami meninggal, cicilan KPR-nya bisa lunas dan kamu tetap punya uang pegangan untuk jaga-jaga hidup sementara sampai kamu bisa berpenghasilan sendiri. Plus yang terakhir, sudah punya dana darurat karena rumah akan selalu perlu maintenance. Dari genteng bocor, wastafel bocor, kanopi garasi terbang, akan ada aja hal-hal di rumah yang tiba-tiba rusak dan kamu perlu dana darurat untuk memperbaikinya. Jadi ingat, KPR itu bukan cuma beli rumah, tapi juga beli kewajiban sampai 10-20 tahun ke depan. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar KPR, pembelian rumah, atau masalah finansial lainnya, bisa DM ke Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
1: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
4: Oh boy.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak bikin kue basah? Resep itu sebenarnya sudah benar ya, takarannya udah pas. Tapi kok hasilnya tetap beda nih? Kayak kue klepon misalnya, kurang kenyal. Atau mungkin kamu bikin bubur sumsum kok rasanya kurang lembut. Atau hasil kue lapis yang nggak sepadat biasanya. Nah, bisa jadi nih masalahnya itu ada di tepung berasnya, friend. Tepung beras asli itu biasanya punya warna putih bersih alami, bukan putih yang terlalu mencolok. Teksturnya halus gitu ya, tapi saat diraba masih terasa sedikit berderit ya. Seperti pasir yang sangat lembut. Nah, aromanya itu juga khas, friend. Ada wangi beras yang ringan tapi juga segar. Nah, tapi kalau tepungnya campuran, kadang aromanya tuh hampir nggak ada. Atau teksturnya terasa terlalu licin, friend. Nah, kalau kamu menemukan yang seperti ini, cara paling gampang untuk ngetesnya adalah kamu tinggal larutkan saja sedikit tepung dalam air. Tepung beras asli biasanya ini akan tenggelam perlahan dan menghasilkan air yang agak keruh. Tapi kalau terlalu cepat terpisah, berlapis atau terasa ringan mengapung, itu bisa jadi ada campuran bahan lain, friend. Hasil akhirnya juga jadi beda, friend. Tepung beras asli bikin kue tuh terasa lembut, sedikit kenyal dan gak mudah hancur. Sementara tepung campuran kadang tuh bikin teksturnya terlalu kenyal, terlalu lembek, atau bisa dibilang ya kurang stabil. Nah friend, kalau kamu juga punya tepung beras di rumah, enaknya kira-kira dibikin kue apa ya? Klepon mungkin? Atau putu? Atau buat kamu yang suka kue cucur? Nah boleh kasih tahu ke aku ya, share ke DM Instagram at Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu friend, seorang pemuda dari desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi
1: strictly
2: yang kayak...
1: no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu. Itu lipstick jangan... apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: Female Radio. Hits you love.
5: Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, rambut abis dicatok emang sering bikin mood kita naik ya, friend ya. Rasanya tuh lebih rapih, lebih siap, lebih cantik gitu ya. Dan kadang bikin penampilan tuh rasanya langsung beda. Tapi sering juga nih, baru beberapa jam nyatok, rambut mulai kembali mengembang. Padahal, supaya hasil catokan tahan lama, kuncinya itu justru bukan cuma di alat catoknya. Yang pertama, rambut harus benar-benar kering sebelum dicatok, friend. Karena saat masih ada sisa lembab, panas dan catokan bisa berubah jadi uap, dan justru itu bisa ngerusak struktur rambut. Kedua, jangan sampai skip heat protection ya. Produk pelindung panas membantu ngebentuk lapisan pelindung supaya rambut kamu nih nggak cepet kehilangan kelembapan alami. Lalu penting juga nih, friend, buat ngebagi rambut dalam bagian kecil. Semakin rapi pembagiannya, semakin merata juga panas yang diterima. Sehingga hasilnya juga lebih tahan. Dan friend, memilih suhu juga penting nih. Rambut tipis sebaiknya sih nggak butuh yang suhu setinggi rambut tebal ya, friend. Jadi ya masih yang sedang-sedang aja. Karena kalau terlalu panas, rambut memang cepat lurus sih, tapi resikonya adalah rapuh. Jadi gitu ya, friend. Hasil rapi itu sebenarnya datang dari proses yang pelan tapi tepat. Kalau kamu sendiri, tim yang catokan setiap hari atau cuman ada di momen tertentu aja? Cerita yuk ke DM Instagram at Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
3: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
2: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
3: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak. Female Parenting Circle.
1: Friend, kalimat seperti sama orang tua sendiri kok pakai jadwal. Biasanya ini muncul ketika anak mulai mencoba membuat batasan. Bagi anak, itu cara menjaga fokus, energi, dan ruang pribadi. Tapi bagi orang tua, hal seperti itu kadang terasa seperti jarak baru yang dulu tidak pernah ada. Menurut Journal of Family Psychology, generasi dewasa muda saat ini semakin sadar bahwa batasan pribadi atau boundaries dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hubungan. Namun, batasan sering disalahartikan sebagai penolakan karena belum semua orang terbiasa membedakan antara menjaga ruang dan menjaga jarak. Supaya boundaries tidak selalu dibaca sebagai pemberontakan, apa yang bisa dicoba sebagai anak dan orang tua? Pertama, jelaskan batasan dalam bahasa yang tetap hangat dan sopan. Bahasa seperti ini membantu orang tua memahami bahwa mereka tidak sedang ditolak, hanya diminta menunggu waktu yang lebih tepat. Kedua, orang tua juga perlu melihat bahwa kedekatan tidak selalu berarti akses tanpa batas setiap saat. Kadang, justru dengan memberi ruang, hubungan jadi lebih nyaman karena anak hadir tanpa rasa tertekan. Friend, kalau di rumahmu, apakah boundaries masih sering disalahpahami? Yuk, cerita di DM Instagram @femaleradio.
0: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio Hits You Love.
7: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

thing. 97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: When we say about unlocking our potential gitu ya, menjadi diri kita yang tetap diri kita yang sekarang, tapi kayak ada skill-skill ataupun juga kemampuan-kemampuan baru yang kebuka gitu ya, ada achievement baru yang ke-unlock. Nah, menurut penelitian dari Journal of Vocational Behavior, ternyata potensi seseorang itu sering gak berkembang bukan karena kurang kemampuannya, friend, tapi karena kurang action dan kepercayaan diri untuk mencoba. Jadi kadang kita tuh gak kekurangan kemampuan, sama sekali gak, cuman kita kadang-kadang kelamaan aja gitu ada di tempat yang bikin kita nyaman. Dan tanpa sadar yang kita jalani akhirnya jadi gak kemana-mana. Dan sementara di sisi lain pilihannya sebetulnya ada gitu, tapi mungkin belum jelas hasilnya. Makanya kita tuh suka kayak takut gitu ngambil actionnya. Padahal sebetulnya kalau misalnya dia diberani-beraniin gitu ya, itu tuh justru banyak hal yang bisa kebuka dari kita nge-unlock satu potensi kecil aja yang kita punya. Nah jadinya kalau misalnya itu ternyata memang terjadi di kehidupan kita, you're not alone ya, ini manusiawi banget. But at the same time, kalau misalnya memang kamu pengen ada sesuatu yang berubah di realitas kamu, let's try to do it kayak now, gak usah diantar-antarin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Ren, kamu masih bantu orang tua nggak sih secara finansial? Kalau setiap gajian masih bantu orang tua, gimana sih cara ngaturnya biar bisa tetap punya tabungan sendiri? Pertanyaan kamu itu valid banget, jadi sandwich generation itu bebannya real ya. Tapi hal pertama yang perlu kamu sadari adalah jangan membandingkan hidup kamu dan pencapaian hidup kamu dengan teman-temanmu yang bukan sandwich generation. Hidup mereka pasti akan berbeda karena tanggungannya berbeda. Jadi PR kamu nih sebagai sandwich generation yang pertama adalah terima risiko pilihan hidup kamu. Hidup itu gak selamanya enak versus gak enak ya. Kadang pilihannya itu bisa jadi gak enak versus sangat gak enak. Gak enak ya sebagian gajiku harus ditransfer ke orang tua setelah gajian versus sangat gak enak ya kalau orang tuaku kesusahan. Sadari kalau ini adalah pilihan pribadimu untuk membantu orang tua. Jadi jangan didefinisikan sebagai beban. Yang kedua, harus jalan komunikasinya dan belajar berani berkonflik. Kamu tahu persis dong gaji kamu berapa dan berapa sebenarnya yang bisa dikasih ke orang tua. Kalau kamu tahu persis angkanya, maka kamu perlu komunikasikan pada orang tua atau keluarga bahwa kamu cuma bisa bantu sebulan segini karena memang gajimu cukupnya segitu. Aku yakin ini sulit, terutama di keluarga yang tidak pernah bicara uang dan takut banget dianggap durhaka, takut banget berkonflik. Tapi namanya gaji terbatas, membantu pun pasti harus terbatas, baik secara nominal atau secara proporsi. Jadi bisa jadi kamu batasi misalnya 1 bulan sekian rupiah, atau kamu proporsikan setiap bulan aku akan kasih orang tua sekian persen dari penghasilanku bulan itu. Yang ketiga adalah semua orang dewasa yang mampu harus membantu, karena jadi sandwich generation atau membantu orang tua ini bukan tanggung jawab kamu pribadi kecuali kamu anak satu-satunya. Kalau ada kakak atau adik, sesedikit apapun mereka membantu, mereka tetap bisa meringankan beban kamu. Jadi kalau ada adik yang sedang kuliah, gak perlu kamu take over semuanya. Bisa jadi sebagai mahasiswa dia punya penghasilan seperti jadi asdos atau mungkin jualan online, jadi host life. Banyak banget potensi-potensi penghasilan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, belajar terima bahwa menyatakan sesuatu benar atau salah itu adalah hak setiap orang. Orang tuamu boleh marah sama kamu karena misalnya mereka menganggap kamu ngasihnya sedikit, tapi kamu juga boleh menganggap yang kamu kirimkan itu benar karena secara nominal atau proporsi memang segitulah yang kamu mampu bantu orang tua kamu. Jadi intinya risiko tanggungan banyak adalah penghasilan pasti harus lebih banyak. Dan ingat ya, kalau kamu deserve untuk punya uang sendiri, pakai uang kamu sendiri tanpa merasa bersalah. Hasil kerja kamu boleh loh kamu pakai untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sandwich generation atau punya pertanyaan dan sharing lain seputar finansial, boleh share yuk ceritamu ke DM Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana, ada feedback?
3: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
2: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
4: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
3: Ah, gak usah ikut campur deh Sarah.
5: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan.
6: Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan?
5: Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, pernah nggak nih kamu lagi masak ya sudah dengan penuh percaya diri. Bumbu juga sudah ditumis, aromanya sudah mulai keluar. Tapi begitu dicicip kok rasanya pahit. Nah, biasanya ini bukan karena resepnya yang salah friend. Bisa jadi bumbunya terlalu gosong saat kamu tumis. Bumbu gosong itu sering terjadi karena api terlalu besar. Apalagi untuk bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri. Nah, itu tuh bahan-bahan yang gampang banget berubah dari harum jadi pahit. Aku punya beberapa triknya nih, friend, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Yang pertama adalah selalu mulai dengan api yang kecil sampai sedang. Panaskan minyak secukupnya, tapi jangan sampai berasap ya, friend. Baru deh abis itu masukkan bumbu. Lalu aduk bumbu secara perlahan, jangan ditinggal karena bumbu halus itu gampang banget nempel di dasar wajan. Kalau bumbu mulai terlalu kering, tambahkan sedikit air. Dan ini membantu memperlambat proses gosong dan bikin bumbu itu tetap matang merata, friend. Kalau masak-masakan yang berkuah seperti opor, kari, lodeh, jangan tunggu bumbu terlalu kering ya. Begitu aromanya harum dan warnanya matang, langsung aja tambahkan air, kaldu atau mungkin santan. Karena kunci bumbu enak itu bukan ditumis sampai gelap ya, friend, tapi ditumis sampai matang dan wangi. Kalau kamu sendiri, friend, pernah punya drama masakan yang jadi pahit karena bumbu gosong nggak? Terus apa solusinya? Tetap lanjut masak atau menyerah? Ceritain yuk di DM Instagram kita at Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya nggak?
3: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya nggak?
3: Oh iya, silakan bu, duduk di sini saja.
1: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
4: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ada nih satu sisi sebenarnya yang lebih dalam, friend, ya. Karena ternyata buat bisa nge-unlock potential, kadang kita itu harus berani break free dulu. Dan kalau misalnya kita ngerasa nih ya, kita punya potensi tapi agak ketahan, bukan karena sebenarnya mungkin kita gak bisa, tapi karena kita masih ada di tempat yang tidak tepat, tempat yang salah, ya, ataupun juga masih bertahan di sesuatu yang menahan kita gitu. Nah, ada satu lagu nih yang mau dibahas. Lagunya Ariana Grande ya, yang judulnya Break Free. Lagu ini tuh bahasannya sebenarnya tentang seseorang yang akhirnya berani keluar dari hubungan yang membatasi dirinya, friend. Jadi kalau kita lihat lebih dalam liriknya tuh, now that I've become who I really am. Ini bukan cuma soal lepas dari orang lain, tapi sebenarnya it's about moment gitu ya, dimana kita akhirnya bisa jadi diri sendiri. Dan di situ kuncinya, kita bisa unlock potensial kita kalau masih kejebak di hal yang membatasi. Karena seringnya yang bikin kita gak berkembang itu bukan karena kita kurang, tapi karena kita belum berani melepas. Mungkin itu tadi yang diceritain sama Mbak Nana juga gitu ya, Mbak Najwa, bahwa karena mungkin selama ini unlocking something itu biasanya tentang nambah sesuatu yang baru, nambah sesuatu yang baru. Tapi ternyata hal yang baru tersebut baru bisa kita jalanin ketika kita melet go sesuatu yang udah ada atau udah lama tersimpan.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

only on 97.9 Female Radio, hits you love. But stay with me.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ready to glow up your day? This is Fit and Glow.
2: Friends, scrolling-scrolling sosmed itu emang enak ya. Pewe gitu ya, buat kasih jeda sebentar gitu dari dunia. Apalagi kalau lagi suntuk, buat nyari ide kerjaan, scrolling tuh emang paling pas deh. Tapi sayangnya, gak jarang juga nih, abis scrolling malah jadi overthinking. Ada sebuah penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2020 ini menunjukkan bahwa aliran informasi cepat saat scrolling itu bisa bikin otak menerima terlalu banyak stimulus dalam waktu singkat. Akibatnya, otak bakal terus bekerja bahkan setelah layar ditutup. Belum lagi ya, friend, tanpa sadar nih, kita juga melakukan perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, atau bahkan suasana hati orang lain itu bisa memicu evaluasi terhadap diri sendiri. Dan itu sering banget terjadi diam-diam. Konten yang emosional juga meninggalkan jejak. Walau udah lewat beberapa video, emosi dari satu konten tertentu itu bisa tetap tertinggal dan muncul lagi dalam bentuk pikiran berulang. Karena itu, friend, penting banget ya kasih jeda, sesederhana berhenti beberapa menit gitu ya buat scrolling-scrolling. Tarik napas atau tidak langsung membuka aplikasi lain setelah scrolling panjang. Nah, kalau kamu gimana, friend? Pernah gak sih abis scrolling itu justru malah jadi bikin overthinking nih? Dan jadi banyak pikiran? Atau malah jangan-jangan jadi nge-refresh otak? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
1: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
3: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi, friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya, friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
4: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada orang tua yang mungkin gak terlalu sering bertanya langsung, tapi entah bagaimana, selalu tahu aja kalau anaknya sedang di mana, pergi dengan siapa, atau sedang ikut acara apa. Ternyata bukan karena anak selalu bercerita, tapi karena mereka diam-diam mengikuti akun teman-teman dekat anak. Menurut Journal of Digital Family Communications, media sosial hari ini membuat pola pengawasan keluarga berubah. Dulu, orang tua menunggu cerita. Sekarang, informasi bisa datang lebih cepat dari unggahan orang lain. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti bentuk perhatian modern. Namun, bagi anak, hal ini kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, karena ruang sosialnya terasa ikut diawasi tanpa persetujuan. Yang membuat rumit, informasi di media sosial nggak selalu utuh. Satu foto bisa menimbulkan asumsi yang panjang, dan akhirnya yang muncul justru rasa curiga dari hal yang belum tentu sesuai dengan konteks. Friend, rasa ingin tahu orang tua lahir dari rasa peduli, tapi kepercayaan tetap lebih sehat jika dibangun lewat komunikasi langsung daripada lewat potongan postingan. Lalu, gimana cara menjaga keseimbangannya? Pertama, jika ingin tahu sesuatu, biasakan bertanya langsung sebelum menarik kesimpulan dari media sosial. Kedua, anak juga perlu tetap memberi kabar sederhana. Karena semakin minim komunikasi, semakin besar juga kemungkinan orang tua mencari informasi lewat jalur yang lain. Friend, media sosial boleh terbuka, tapi hubungan keluarga tetap butuh ruang bicara yang nyata. Kalau menurut kamu, kepoin anak lewat sosial medianya, termasuk perhatian atau pengawasan? Yuk, ngobrol di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio
3: hits you.
0: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend, tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
4: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri, kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Friend, kalau penghasilan masih terbatas, lebih baik beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Ini dua hal yang sering sekali dibandingkan, padahal beda banget ya. Harga mobil mungkin bisa didapat dari 30 juta, 50 juta, sementara rumah kan tidak bisa dibeli dengan harga seperti itu. Sehingga pembelian apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Rumah itu adalah aset dan komitmen panjang. Kalau kamu KPR, maka kamu akan berkomitmen sampai 10-20 tahun. Kalaupun tidak KPR, rumah itu butuh maintenance dan butuh dirawat supaya bisa tetap layak ditinggali. Sementara mobil itu harus diakui sebagai beban dan fleksibilitas hidup. Jadi, benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mobil yang dijual bekas harganya jadi lebih mahal daripada mobil baru, tapi sebanyak apa? Kebanyakan mobil saat dijual harganya tentu turun ya dibandingkan saat kamu beli. Jadi friend, kalau kamu ada pikiran beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya, tergantung kebutuhannya. Mobil itu untuk fleksibilitas hidup, memudahkan hidup kamu, bisa jadi transom gak reliable di sekitar rumah kamu sehingga lebih irit kalau naik mobil. Kamu jadi lebih sebentar di jalan, jadi lebih mudah datang ke beberapa tempat dalam sehari, atau bahkan jadi kebutuhan utama. Seperti kamu ada kebutuhan rutin antar orang tua ke rumah sakit atau mungkin mengantar anak ke daycare. Jadi kebutuhan mobilnya jelas lebih tinggi daripada kebutuhan beli rumah. Tapi ternyata misal kamu dapat rumah yang dekat kantor sehingga bisa dijangkau dengan mudah pakai transportasi umum atau pakai motor. Di dekat rumahnya ada sekolah, lingkungannya baik. Jadi kamu ngerasa tidak perlu mobil karena gak ada kebutuhan utamanya, ya gak apa-apa, beli rumah dulu aja. Menentukan prioritas itu gak pernah soal harga ya, tapi fungsi dalam hidup kamu sekarang. Bisa jadi malah kamu belum perlu keduanya. Misalnya transumnya oke, sehari-hari kamu hanya rumah kantor, tidak pernah mampir-mampir kemana-mana, atau sangat jarang gitu ya. Kamu tidak perlu mobil. Atau mungkin kerja kamu masih banyak mutasi, kamu belum yakin akan tinggal di sini sampai 10-20 tahun ke depan, sudah pasti kamu belum perlu rumah. Kamu punya cerita serupa atau punya pertanyaan lain seputar finansial, boleh banget cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
3: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
2: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
3: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Cipta Denmaksi 12+.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak kamu beli roti ya? Atau mungkin kamu bikin sendiri roti atau kuenya ini, terus pas kamu makan awalnya tuh lembut banget. Tapi beberapa jam kemudian, loh kok jadi keras? Nah, ternyata ya friend, roti dan kue itu bisa mengeras karena kelembapannya tuh perlahan menguap. Nah, selain itu, ada proses yang disebut perubahan struktur pati. Sederhananya nih ya, pati ini yang tadinya lembut tuh lama-lama jadi lebih rapat dan teksturnya terasa lebih kering. Makanya, untuk cara menyimpan roti itu sendiri penting banget, friend. Roti itu sebaiknya disimpan di wadah kedap udara atau dibungkus rapat setelah benar-benar dingin. Hindari menyimpan roti di kulkas ya, karena suhu dingin justru bisa bikin roti itu lebih cepat keras. Nah, tapi kalau rotinya sudah terlanjur keras, friend, jangan buru-buru dibuang ya. Kamu bisa kukus sebentar aja atau panaskan di oven suhu rendah sekitar 5-10 menit. Bisa juga nih dibungkus rotinya dengan kain lembab, lalu hangatkan sebentar di microwave deh. Tapi jangan terlalu lama ya, karena nanti setelah dingin rotinya bisa keras lagi. So friend, roti yang mengeras itu masih bisa diselamatkan nih, asal tahu triknya ya. Kalau kamu sendiri punya nggak trik menyelamatkan roti atau kue yang mulai keras? Sharing yuk di DM Instagram kita @femaleradio.
0: Female food for fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, pernah nggak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya nggak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama
2: harus
1: kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love.
4: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, kadang di tengah aktivitas yang super padat ya friend, tisu basah tuh emang bisa jadi penyelamat paling cepet. Abis panas-panasan, wajah juga terasa lengket, pliket. Langsung deh tuh kita refleks ngambil tisu basah buat ngelap wajah kita. Praktis ya. Tapi tahu gak sih friend, gak semua tisu basah memang aman loh buat kulit wajah. Menurut dermatolog Dr. Karen Campbell, beberapa tisu basah itu mengandung bahan pengawet tertentu yang bisa memicu dermatitis kontak terutama pada kulit yang sensitif. Bahan seperti MCI dan MI itu sering banget ditemuin dalam tisu basah umum dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai iritasi ringan. Karena itu friend, kalau emang kita terpaksa pakai tisu basah untuk wajah, pilih yang memang dibuat khusus untuk area wajah, bukan tisu serbaguna. Coba cari yang bebas alkohol, bebas pewangi, dan sudah teruji dermatologis. Kalau kulit kamu mudah kering, kandungan seperti aloe vera, gliserin, atau vitamin E, itu bisa lebih aman karena membantu menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, satu hal penting nih, friend. Tisu basah sebaiknya jadi solusi sementara aja ya, bukan pengganti cuci wajah rutin. Karena tetap aja, friend, membersihkan wajah dengan air plus cleanser, itu jauh lebih optimal hasilnya untuk menjaga skin barrier kamu. Kalau kamu sendiri nih friend, ini nih termasuk yang selalu sedia tisu basah di tas atau justru lebih pilih cuci wajah langsung? Cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya, silakan.
4: Wah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mbah?
3: Shhh, adek, gak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
5: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini, karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak. Female Parenting Circle.
1: Friend, ketika anak mulai mencoba kebiasaan baru seperti mengurangi minyak, memilih cara masak yang lebih ringan, menghindari gorengan terlalu sering, kadang orang tua melihat hasilnya dan langsung protes. Walaupun niatnya nggak salah sih. Tapi seringkali obrolan seperti ini berulang dan akhirnya memunculkan benturan kecil yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar soal cara memasak. Menurut Journal of Family Health Behavior, perubahan gaya hidup sehat dalam keluarga sering memicu resistensi jika dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama yang sudah puluhan tahun dipercaya. Bagi generasi orang tua, makanan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, tenaga, dan pengalaman hidup yang sudah teruji menurut mereka. Di sisi lain, anak hidup di tengah informasi kesehatan yang sangat cepat berubah. Akibatnya, anak mencoba menyesuaikan kebiasaan, bukan karena ingin melawan tradisi rumah, tapi karena merasa perlu menjaga tubuh dengan cara yang menurutnya lebih relevan hari ini. Karena di sini bukan cari siapa yang benar dan salah, makanya yuk mulai sekarang, jangan hadirkan perubahan sebagai kritik terhadap kebiasaan lama. Kalau anak ingin mengubah pola makan, sampaikan sebagai kebutuhan tubuh pribadi, bukan seolah cara masak orang tua selama ini keliru. Lalu, orang tua juga bisa melihat bahwa pilihan sehat anak bukan penolakan terhadap masakan rumah, melainkan bentuk adaptasi terhadap informasi baru yang sekarang memang lebih mudah diakses. Friend, di rumahmu pilihan makanan sehat pernah jadi bahan debat juga? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
0: Female Parenting Circle on Female Radio hits you love.
2: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sebelum, sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu, do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi yang kayak
1: no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Itu
2: lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Hai friend, kamu lagi mikir mau beli rumah? Terus bingung nih, KPR atau cash aja ya? Kalau KPR bisa sekarang sih, tapi kalau cash kayaknya harus nunggu lagi sampai uangnya terkumpul. Kapan sih sebenarnya seseorang bisa dibilang udah siap untuk ambil KPR? Jawabannya friend, bukan saat udah pengen beli rumah. Karena kalau pengen ya pengen gak sih memang ya punya rumah sendiri, membayangkan tinggal di tempat yang kita bisa miliki, tempat yang bisa kita dekor-dekor sesuka hati, gak ada risiko diusir sama pemilik rumah. Semua orang pasti ingin ada di titik itu, baik sekarang maupun di saat pensiun nanti. Tapi kalau untuk KPR memang ada checklistnya nih sebelum kamu dinyatakan siap. Yang pertama, KPR adalah utang tentu saja ya. Kita pakai uang bank untuk membeli rumah. Sehingga berani berutang harus tahu juga nih sumber pembayarannya akan dari mana. Apakah cash flow-nya ada atau tidak? Kamu bisa simulasikan dulu dengan gajimu sekarang atau gajimu plus gaji suami sekarang. Apakah kalau dikurangi dengan cicilan KPR, kamu masih bisa hidup dengan nyaman? Jangan sampai ketika sudah ada cicilan ternyata mati-matian banget nih. Ternyata banyak kebutuhan yang harus tertunda atau jadi tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, pastikan income kamu atau income kamu dan suami itu sudah stabil, sudah bisa memenuhi kewajiban sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan sebisa mungkin masih ada sisa, karena namanya manusia mati-matian bayar cicilan juga lelah ya. Kamu masih perlu pasti budget untuk lifestyle. Yang ketiga, pastikan kamu punya asuransi jiwa. Biasanya pembelian KPR itu datang dengan asuransi jiwa, di mana kalau kita meninggal itu rumahnya langsung lunas. Tapi akan lebih ideal lagi kalau kamu membeli asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Contohnya sekarang suamimu yang bergaji dan cicilan KPR-nya akan mengambil dari gaji suami. Maka belilah asuransi jiwa untuk suami sehingga kalau nanti suami meninggal, cicilan KPR-nya bisa lunas dan kamu tetap punya uang pegangan untuk jaga-jaga hidup sementara sampai kamu bisa berpenghasilan sendiri. Plus yang terakhir, sudah punya dana darurat karena rumah akan selalu perlu maintenance. Dari genteng bocor, wastafel bocor, kanopi garasi terbang, akan ada aja hal-hal di rumah yang tiba-tiba rusak dan kamu perlu dana darurat untuk memperbaikinya. Jadi ingat, KPR itu bukan cuma beli rumah, tapi juga beli kewajiban sampai 10-20 tahun ke depan. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar KPR, pembelian rumah, atau masalah finansial lainnya, bisa DM ke Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Keep watching. Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak bikin kue basah? Resep itu sebenarnya sudah benar ya, takarannya udah pas. Tapi kok hasilnya tetap beda nih? Kayak kue klepon misalnya, kurang kenyal. Atau mungkin kamu bikin bubur sumsum kok rasanya kurang lembut. Atau hasil kue lapis yang nggak sepadat biasanya. Nah, bisa jadi nih masalahnya itu ada di tepung berasnya, friend. Tepung beras asli itu biasanya punya warna putih bersih alami, bukan putih yang terlalu mencolok. Teksturnya halus gitu ya, tapi saat diraba masih terasa sedikit berderit ya. Seperti pasir yang sangat lembut. Nah, aromanya tuh juga khas, friend. Ada wangi beras yang ringan tapi juga segar. Nah, tapi kalau tepungnya campuran, kadang aromanya tuh hampir nggak ada. Atau teksturnya terasa terlalu licin, friend. Nah, kalau kamu menemukan yang seperti ini, cara paling gampang untuk ngetesnya adalah kamu tinggal larutkan saja sedikit tepung dalam air. Tepung beras asli biasanya ini akan tenggelam perlahan dan menghasilkan air yang agak keruh. Tapi kalau terlalu cepat terpisah, berlapis atau terasa ringan mengapung, itu bisa jadi ada campuran bahan lain, friend. Hasil akhirnya juga jadi beda, friend. Tepung beras asli bikin kue tuh terasa lembut, sedikit kenyal dan gak mudah hancur. Sementara tepung campuran kadang tuh bikin teksturnya terlalu kenyal, terlalu lembek, atau bisa dibilang ya kurang stabil. Nah, friend, kalau kamu juga punya tepung beras di rumah, enaknya kira-kira dibikin kue apa ya? Klepon mungkin? Atau putu? Atau buat kamu yang suka kue cucur? Nah, boleh kasih tahu ke aku ya? Share ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, Hits You Love.
2: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih, friend? Kadang ya, hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio. Karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: When we say about unlocking our potential gitu ya, menjadi diri kita yang tetap diri kita yang sekarang, tapi kayak ada skill-skill ataupun juga kemampuan-kemampuan baru yang kebuka gitu ya, ada achievement baru yang ke-unlock. Nah, menurut penelitian dari Journal of Vocational Behavior, ternyata potensi seseorang itu sering gak berkembang bukan karena kurang kemampuannya, friend, tapi karena kurang action dan kepercayaan diri untuk mencoba. Jadi kadang kita tuh nggak kekurangan kemampuan, sama sekali nggak. Cuman kita kadang-kadang kelamaan aja gitu ada di tempat yang bikin kita nyaman. Dan tanpa sadar yang kita jalani akhirnya jadi nggak kemana-mana. Dan sementara di sisi lain pilihannya sebetulnya ada gitu, tapi mungkin belum jelas hasilnya. Makanya kita tuh suka kayak takut gitu ngambil actionnya. Padahal sebetulnya kalau misalnya dia diberani-beraniin gitu ya, itu tuh justru banyak hal yang bisa kebuka dari kita nge-unlock satu potensi kecil aja yang kita punya. Nah jadinya kalau misalnya itu ternyata memang terjadi di kehidupan kita, you're not alone ya, ini manusiawi banget. But at the same time, kalau misalnya memang kamu pengen ada sesuatu yang berubah di realitas kamu, let's try to do it kayak now, gak usah diantar-antarin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, rambut abis dicatok emang sering bikin mood kita naik ya, friend ya. Rasanya tuh lebih rapi, lebih siap, lebih cantik gitu ya. Dan kadang bikin penampilan tuh rasanya langsung beda. Tapi sering juga nih, baru beberapa jam nyatok, rambut mulai kembali mengembang. Padahal, supaya hasil catokan tahan lama, kuncinya itu justru bukan cuma di alat catoknya. Yang pertama, rambut harus benar-benar kering sebelum dicatok, friend. Karena saat masih ada sisa lembab, panas dan catokan bisa berubah jadi uap, dan justru itu bisa ngerusak struktur rambut. Kedua, jangan sampai skip heat protection ya. Produk pelindung panas membantu ngebentuk lapisan pelindung supaya rambut kamu nih nggak cepet kehilangan kelembapan alami. Lalu penting juga nih, friend, buat ngebagi rambut dalam bagian kecil. Semakin rapi pembagiannya, semakin merata juga panas yang diterima. Sehingga hasilnya juga lebih tahan. Dan friend, memilih suhu juga penting nih. Rambut tipis sebaiknya sih nggak butuh yang suhu setinggi rambut tebal ya, friend. Jadi ya masih yang sedang-sedang aja. Karena kalau terlalu panas, rambut memang cepat lurus sih, tapi resikonya adalah rapuh. Jadi gitu ya, friend. Hasil rapi itu sebenarnya datang dari proses yang pelan tapi tepat. Kalau kamu sendiri, tim yang catokan setiap hari atau cuman ada di momen tertentu aja? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

107,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ada nih satu sisi sebenarnya yang lebih dalam, friend, ya. Karena ternyata buat bisa nge-unlock potential, kadang kita itu harus berani break free dulu. Dan kalau misalnya kita ngerasa nih ya, kita punya potensi tapi agak ketahan, bukan karena sebenarnya mungkin kita gak bisa, tapi karena kita masih ada di tempat yang tidak tepat, tempat yang salah, ya, ataupun juga masih bertahan di sesuatu yang menahan kita gitu. Nah, ada satu lagu nih yang mau dibahas. Lagunya Ariana Grande ya, yang judulnya Break Free. Lagu ini tuh bahasannya sebenarnya tentang seseorang yang akhirnya berani keluar dari hubungan yang membatasi dirinya, friend. Jadi kalau kita lihat lebih dalam liriknya tuh, now that I've become who I really am. Ini bukan cuma soal lepas dari orang lain, tapi sebenarnya it's about moment gitu ya, dimana kita akhirnya bisa jadi diri sendiri. Dan di situ kuncinya, kita bisa unlock potensial kita kalau masih kejebak di hal yang membatasi. Karena seringnya yang bikin kita gak berkembang itu bukan karena kita kurang, tapi karena kita belum berani melepas. Mungkin itu tadi yang diceritain sama Mbak Nana juga gitu ya, Mbak Najwa, bahwa karena mungkin selama ini unlocking something itu biasanya tentang nambah sesuatu yang baru, nambah sesuatu yang baru. Tapi ternyata hal yang baru tersebut baru bisa kita jalanin ketika kita melet go sesuatu yang udah ada atau udah lama tersimpan.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepat itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu. It's about to be so damn hard.

Female Radio, hits you love.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri, kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: Core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio? Gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama
2: harus
1: kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sebelum, sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke. Tapi ada lagi nggak sih Noni tips lainnya gitu, do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi
1: strictly
2: kayak,
1: no.
2: Strictly no. Apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu. Itu lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: Female Radio, hits you love.

Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: 97.9 hits you love. Only on female radio.
1: I wanna hate you, cause I

hits you love only on 97.9 Female Radio.

Female Radio, hits you love. Skies are crying.

0: only on 97.9 Female Radio. Hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
2: 97.9 Female Radio, Hits You Love. Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hai hai hai hai. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini sudah sangat sibuk grabak gerubuk. Sudah sangat sibuk sama perjalanan pagi hari ini yang cukup ramai. Sepertinya tadi aku berangkat pagi juga, ya Allah, udah ramai banget nih di jalan ya. Ya pasti friend, kita kumpul di sini, kita seru-seruan di sini sampai jam 8 pagi nanti. Kita seru-seruan aja, kita senang-senang bareng, yes. Dan yang pasti juga kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, ya seperti biasa, jangan lupa kamu bisa banget untuk request ke sini. Di WhatsAppin aja atau ke DM Instagram @femaleradio. Oke, friend, kita mulai dulu pagi hari ini dengan satu lagu dari penyanyi yang menurut aku sangat luar biasa dari segi musikalitas, dari segi dia menulis lagu ya, produce juga barengan sama kakaknya. Siapa lagi kalau bukan Billie Eilish dengan Birds of a Feather memulai Female Joyful Morning.

97,9 Sembilan Female Radio, hits you love. Come and get it from Selena Gomez, the Female Joyful Morning. Selamat pagi buat kamu yang sudah kirim WhatsApp pagi hari ini. Semangat sekali sudah merequest ya, I'm happy. Thank you so much buat kamu yang sudah tuning in kita dari pagi ya. Yang pasti baru mulai, friend, baru aja 9 menit. Masih sama-sama terus sampai jam 8 di sini ya. Yuk cerita-cerita gimana kondisi perjalanan kamu pagi hari ini, gimana juga kondisi cuaca di daerah kamu. Kalau di daerah Fatmawati sendiri, alhamdulillah sudah mulai cerah pagi hari ini gitu ya. Kayaknya kalau tadi malam nih sepertinya hujan ya di sini, karena kalau kita lihat jalanan cukup becek ya, say. Jadi mungkin buat kamu juga yang berkendara, hati-hati karena jalanan cukup licin ya. Walaupun pagi hari ini tidak hujan di daerah Fatmawati dan sekitarnya, semoga di daerah kamu juga tidak hujan ya, friend. Jadi tidak terlalu macet gitu. Silakan sharing-sharing sama aku di DM aja at Female Radio, mau request apa sambil cerita-cerita ya, seperti yang aku bilang tadi, at Female Radio pokoknya. Jangan ke WhatsApp dulu, karena WhatsApp kita lagi agak error sedikit, friend. Nanti gak masuk nih WhatsApp-nya, jadi di DM aja. Selamat pagi buat Kalista Devi, good morning. Mau request lagunya They Don't Know About Us from BTS atau Jungkook yang 7, boleh. Ada juga Feli, good morning Feli. Mau request lagunya Raffi Sudirman yang judulnya That Somebody. Semoga diputerin, diputerin dong, nanti disiapin ya. Selamat pagi juga buat Yuki, thank you Yuki udah request di sini. Mau request lagunya TWS ya. Atau apa dibahas sebutannya, TWS ya. Nanti diputerin, coba dicariin ya. Kalau ada akan diputarkan spesial buat kamu. Nah, kalau buat kamu yang belum request, silakan kirim ke sini, masih aku tunggu. DM-in aja at Female Radio. Oke, okay? Lanjut ya. Lagu berikutnya adalah satu lagu yang sudah direquest sama Citra. Pengen yang sendu-sendu, Aida please, pengen dengerin katanya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Beda di Female Radio. Ingat

97,9 Female Radio Hits You Love. Satu lagu dari Jungkook, BTS, featuring dengan Lato. Lagu yang sudah di request tadi sama siapa namanya tadi ya? Ada Yuki, bukan Yuki tadi, siapa? Kalista. Kalista, selamat pagi. Selamat pagi buat kamu semua yang sudah request pagi hari ini. Dar-dar-dor nih, thank you ya. Semoga bisa diputerin semuanya, bismillah. Banyak sekali antriannya ya. Friend, hari ini kamu ada rencana apa nih nanti balik kantor? Apakah ada yang sama kayak aku, ada rencana buat berolahraga? Ici, ada olahraga. Jadi, hari ini aku tuh nanti sore, nanti malam lebih tepatnya, diajakin sama teman buat dah olahraga yuk, ayo gitu. Kadang kan kalau diajak teman tuh semangatnya ada banget gitu kan buat olahraga gitu. Terus habis itu olahraga apa say gitu. Terus dijawab padel yuk Aida. Gimana? Padel. Si pernah tuh Aida main padel ya friend. Sampai sekarang aku belum pernah main padel karena jujur aku tuh tidak begitu jago permainan yang seperti itu, kayak misalnya bulu tangkis atau tenis tuh Aida gak gitu jago, friend. Ini terus langsung mau diajak padel kan, kayak coba kali, bisa gak ya gitu. Siapa tahu jangan-jangan setelah habis coba cocok kan, kita gak ada yang tahu, who knows ya. Ternyata tekniknya beda mungkin antara bulu tangkis maupun tenis gitu kan. Padel tuh punya teknik sendiri, siapa tahu kan, baru mau belajar nih nanti ya. Semoga cocok ya friend. Aku jadi penasaran nih sama kamu. Kamu juga pernah gak kayak gitu? Jadi pernah diajak sama teman awalnya untuk olahraga karena diajak teman, ternyata kamu malah suka sama olahraga itu. Dan kenapa, olahraganya apa, silakan kasih tahu sama aku. Cerita-cerita di sini ya. Sekali lagi, pernah gak sih kamu kayak aku, awalnya diajak sama temen buat olahraga, turns out kamu suka sama olahraga itu. Nah, olahraga apakah itu? Let me know, DM aja di @femaleradio sambil request lagu-lagu favorit kamu juga boleh banget. Insya Allah, selama lagunya ada di playlist dan antriannya cukup ya, akan aku putarkan. Aku tunggu cerita kamu ya, friend. Sambil dilanjut nih, ada Harry Styles dengan American Girls di Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Raffi Sudirman dengan That Somebody, lagu tadi yang sudah di request sama Feli, sudah diputarkan Feli requestannya ya. Selamat pagi buat kamu yang sudah ikutan topik juga pagi hari ini. Pernah gak sih kamu olahraga awalnya tuh karena diajak temen atau orang-orang terdekat kamu? Ternyata setelah dicoba kok suka sama olahraga itu. Kira-kira olahraganya apa? Silakan ceritain sama aku di DM Instagram @femaleradio ya friend. Jangan ke WhatsApp dulu, lagi error WhatsApp kita nih ya. Selamat pagi buat Ali. Hai Ali. Olahraga lari sounds basic, tapi nafas aku tuh payah banget. Makanya dulu-dulu tuh kalau diajak lari aja aku selalu tidak. Dan ujung-ujungnya cuma teman-teman aku aja yang lari, tapi akunya jalan. Nah, tapi nih sekarang aku udah beli sepatu lari karena makin sering diajak malah makin kebiasa dan nafasnya jadi makin kuat. Asik kata dia. Yes. Tapi emang ya, perjuangan awal untuk olahraga itu, apalagi olahraga-olahraga yang belum pernah kita coba mungkin gitu ya, dan atau olahraga yang terlalu berat, awalnya emang agak luar biasa ya Zai, tapi ujung-ujungnya kalau emang sudah terlatih, udah terbiasa, jadinya kayak udah aja mudah gitu ya. Thank you Ali, dia bilang dia mau request lagunya From This Moment. Untuk pacar aku yang hari ini ulang tahun, nama pacarnya Agum. Ulang tahun ke-30 dan dia juga yang ngajakin aku lari katanya. Bagus, sehat bersama pacar. Ih seru. Happy birthday buat Agum, pacarnya Ali, Alinya Y-nya banyak nih. Elai atau Ali dibaca nama kamu nih, Esai. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, bahagia dan bisa sehat bersama dengan Ali juga ya. Thank you sudah cerita-cerita di sini. Dan selamat pagi juga buat Rani di Jakarta Selatan. Good morning. Aku awalnya diajak yoga sama teman, tapi sekarang malah rutin tiap minggu. Jadi berubah lifestyle-nya ya. Tapi jujur ini juga yoga atau pilates salah satu olahraga yang dulu tuh aku hampir kayak gak pernah. Terus habis itu gak lama diajak temen ya. Terus Female Radio sempat bikin event juga ya kan, pilates bareng. Dan aku coba, wah turns out aku suka banget sama olahraga itu. Dan aku sempat konsultasi ke dokter juga kan, dengan aku yang sangat langsing ini ya kan, lebar ini. Tanya dokter gitu kan, dok kira-kira yang cocok buat aku tuh olahraganya kayak gimana sih dengan postur aku yang seperti ini, aku bilang gitu kan. Terus dokter bilang, ya itu pilates, yoga, merenang, itu adalah olahraga yang paling cocok banget buat aku. Dan aku suka semua olahraga itu. Tinggal dirutinin aja ya, Shay. Nah, kalau kamu gimana nih, friend? Pernah gak sih kamu olahraga yang awalnya mungkin diajak sama teman atau pasangan kamu, turns out kamu malah suka banget sama olahraga itu. Olahraga apa? Silakan sharing sama aku di WhatsApp atau DM Instagram. Jangan WhatsApp deh, DM aja @femaleradio. Kita lanjut dulu ya. Ada Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love Wijaya 80 dengan terakhir kali lagu yang sudah di request sama Christina Natalina di DM Instagram kita. Thank you sudah request ke sini. Terima kasih buat yang sudah kirim DM ke kita. Selamat pagi buat Lucy, ada juga siapa ini namanya? Tidak ada namanya. Di DM Instagram kita merequest lagunya Cortez, katanya Cortez baru comeback kemarin ya. Nanti boleh diputarkan lagunya, dicariin dulu ya. Ada juga dari Aura. Selamat pagi buat Johannes, ada Kenzie juga, thank you so much. Ada Jack, thank you udah request ke sini. Insyaallah kalau lagunya nanti ada di playlist akan aku putarkan satu persatu, ditunggu ya. Sambil aku mau bacain juga nih yang sudah ikutan topik, pernah enggak sih kamu awalnya hanya karena diajak temen, ternyata kamu malah suka sama olahraga itu. Olahraga apakah itu? Selamat pagi buat Afrida. Hai, good morning. Tengah tahun lalu aku coba trekking. Biasanya aku tuh jalan di belakang as a sweeper dan guide-nya ada di depan. Jadi guide kita tuh dulu atlet trail run, okay. One day kaki aku kesleo di trek, jadinya dia nemenin di belakang. Ngobrol-ngobrol terus aku tertantang untuk ikut trail run. Doain ya, bulan Juni aku mau Virgin Trail Run. Semangatin aku latihan, yay, semangat. Wah, ini sama kayak topik yang kemarin dibahas di Show Up ya, ngomongin soal unlock potential ya. Ini kayaknya kamu meng-unlock potensi baru dari diri kamu sendiri, Afrida. Best banget, semoga lancar, semoga membuahkan hasil yang sangat luar biasa dan enjoy yang pasti ya. Terima kasih kamu sudah bercerita di sini dan aku mau langsung aja puterin requestan kamu ya. Pengen dengerin lagunya Hendrix, What It Sounds Like. Ini katanya requestan anaknya Kira. Baiklah, kalau gitu langsung aja aku putarkan ya. Dan buat kamu friend yang belum cerita, let's go. Kasih tahu sama aku, pernah enggak sih kamu olahraga yang awalnya hanya karena diajak teman, ternyata malah suka sama olahraga itu. Olahraga apa? DM aja di @femaleradio.
1: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

satu lagu dari Kehlani, Folded. Sudah diputarkan spesial untuk kamu pastinya ya, friend. Kita masih ngebahas, pernah gak sih kamu olahraga yang awalnya hanya karena diajak temen atau siapapun orang itu yang kamu kenal ya? Ternyata kamu malah suka sama olahraga itu. Olahraga apakah? Ada Zahra, selamat pagi Zahra. Olahraga yang aku suka itu boxing. Awalnya aku diajak temen aku buat nyoba boxing dan ya udah deh aku terpaksa ikut. And turns out I really like it so much katanya. Thanks deh buat temen aku yang udah ngajakin boxing, love. Seru ya, apalagi bisa olahraganya barengan sama teman kamu itu ya, jadi semakin semangat pastinya. Lalu berikutnya terima kasih buat Bimo yang sudah cerita juga. Bimo sekarang lagi ada hobi baru yaitu lari. Baru jalan 8 bulan ketagihan. Sekarang udah rajin ikut race bertahap dari 5 km kemudian ke 10K nonstop katanya. Bismillah akhir tahun targetnya half marathon. Semangat. Semangat Bimo. Wah, best sih. Tapi gitu ya. Ini memang khususnya lari gitu ya adalah menurut aku olahraga yang bikin nyandu. Jadi beberapa teman aku juga ada yang seperti itu gitu. Awalnya enggak pernah tuh nyoba running, enggak pernah boro-boro gitu kan. Tapi sekalinya dia nyoba kayak ada apa ya, semangat tersendiri, pengen nambah lagi. Best, luar biasa ya. Seru-seru banget buat kamu yang sudah bercerita pagi hari ini. Terima kasih ya. Yang belum sih boleh dong. Pernah gak sih kamu olahraga yang awalnya hanya karena diajak temen, ternyata malah suka sama olahraga itu? Aku tunggu DM Instagram @femaleradio. Nanti aku balik lagi ya, friend. Kita nyanyi bareng dulu dan dance tipis sama Bruno Mars. Risk It All di Female Radio.

0: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?